Dari sakpayante sadakat program yang inut pin medium wewi kang aces akashwani kargili kana zirinut kasatang aci diring prachupat pi program it sirpola yang masat